0: Karani Kanami Meranindi, Kamas and Nick Nuan Norsumik, Imberunid, Inuninde, Idusidak Suakata, Lucet, some news Rasumasum Tasakasavit, soup, but Imberun Kiko, but
1: Paramunin Nuan Lachot. Itu hidup kau kata hut desa hut nelakka. Terangun ini kemuhan nak awalnya emmena. Takwa nuan kau takkan kehukya.
2: Desa melayan ini apa tinggi serisati takwa. Ari sama, amar makin musim yang ramu, pini yang nol. Tapi tasa, kimus senat, kimilai nol. Tasa tiki kumang set iragi fad. Tako seni tio cumi fin aksanik, asu tak putu inang sudah risauin.
1: Udah inang ni, aku dihargai hamak tu. Aurea kata tutungan katengu juga aurea kata itu.
2: Tapi semua seniat sih buat sunik aksanya asli takak soal sungi fin.
1: Aku takkan bicara adem kita nak hamil hamil kaya kata.
2: Kasih nak kita nak apa gerakal?
1: Pingahut nak kita nering.
2: Karena tamat itu sa inu nak awan-awanek suami tak kuflon yang seringan uat mani itu kafis suami akpan nak ilat suut inu suut tawan inu ni ni desa me usui nang ni sunana tawan unganak tu
1: karena unganak uta itu ka inu anak. Inuit irek kumenak tun. Utang ngarang nagan ikiyakit ka. Kau hagayak tong nagan. Hire nuan nakak hiyagay human. Dan na unga nakutar.
2: Upang kaman ito sa gato si tas upang na asa tunganot. Tawa ni. Tak kau sorni yang nak pun.
0: Karena ni.
1: Senak
0: kau tak kesel kau. Unak apa kau sengit kau ini pingar cita kau ed, pingar cita cita supet.
1: Inunin ni pingar cita kita kita nak. Tak kau pingar cina kau kita kita nak.
0: Anda pak. Atang wajib nak minat berkorak tanam di dalam juga soklo kemus sana. Isteri inu nan di dalam si masuk itu tu sak pakut. Isteri nak minat sulit mana kut kita nak ada sulit tamat kemus sana mik wanita muka aris sana mik si kumin sana mik inu nak dah makan dengan sulit kepi isteri.
1: Okey,
0: tamai
1: kemus kepi hina home. Tetapi hikok aktif tu, ikam nak undur ramai orang kita undur kerja kerja ini ada kita ikam. Awak umur tu, weekend kerja ini ada kita tu.
2: Nuan nak undur, anak-anak garumu. Kita kerja raksin nasi, kita kerja raksin nasi tu.
0: Kagan niyo na mabakusin ira ako sa nakbatang ko aris ang imig ko tayo ako aris ang ayak at singi sa sumit aris ang kasuot pisakin ako sa pisingit
1: kada rin niya kaya ako takto eh ako sigo pupisuti amukatara ko kaya kado.
0: No, nak pasal kak. Tu bisu saya baris sakit mamak tak suit.
2: Tes tes so apa tes sak putus harus utarivat. Karen, tässä du sagt du saput Leila, Leila Elinax soga sapirannak. So mitä otan du sagos sys. Teitä tä.
1: Teitä tä no nerittu du hak nakte do kainnawiga tutta meha. Mm.
2: Piuma sys. Mm. Piuma sys kanno ni sami sortu. Ita ina ina sisartu tän. Ibilix sogan. Mm. Tän du sang nara rotsiu tässä utserfiqqissavatsigit. Tässä kimussannamik sokotii sakamnat ilatiutti kissavarpu tässä mihun noin kilometrin sukkani on nampi katakkaan mokputti aamma. Tänne katsotaan omakpapu.